0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi

0: Pandaan, ya. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 1007488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, kita akan tutup ya persekutuan hari ini. Terima kasih buat Om Aliani yang bergabung di akhir persekutuan hari ini. Mohon dukungan doa buat cucu yang saat ini sedang di Bali. Nanti kita akan doakan bersama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hati kami limpah dengan ucapan syukur ketika kami merasakan Kau sudah menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Dari awal tadi sampai kami bisa menutupnya hari ini, semuanya karena berkat Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan, puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan itu baik dalam hidup kami, dan kasih setiamu selalu baru bagi kami. Untuk itu, ucapan syukur yang lahir dari hati kami yang paling dalam, karena kami telah merasakan kemurahanmu, cintamu. Dan terima kasih juga buat firman yang telah kami dengarkan, firman Allah yang masih mengingatkan kepada kami, selagi kami masih ada, selagi kami masih bernafas, selagi kami masih hidup, biarlah kehidupan kami mendapati ada perubahan. Kalau dulu kami manusia lama, tetapi kami tahu bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Tuhan memperbaharui kami, Tuhan membawa perubahan bagi kami, supaya perubahan ini membawa kami menjadi serupa seperti Kristus. Karakter-karakter Kristus biarlah ada dalam diri kami, supaya melalui diri kami orang melihat Kristus. Mampukan kami juga dalam setiap perubahan yang terjadi atas orang-orang yang ada di sekeliling kami, karena mereka sudah mengalami kemurahan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami boleh menerima mereka dengan baik. Ampuni Tuhan ketika kami menjadi tidak suka atas orang-orang yang bertobat. Kami menjadi iri. Ampuni kami. Tapi biarlah Tuhan menolong kami, supaya sama seperti malaikat yang di surga bersorak-sorai ketika ada orang yang bertobat, demikian juga hidup kami. Tolong kami, perbaharui kami. Kami masih hidup di dunia ini yang penuh dengan godaan. Mungkin kami sempat terjatuh. Bangkitkanlah kami, Tuhan, supaya dengan Tuhan membangunkan kami, membangkitkan kami, kami kembali di jalannya, Tuhan. Terima kasih buat firman Allah hari ini. Kami mau datang kepadamu, dekat dengan Engkau, karena kami ini adalah manusia yang tercipta dari debu yang sangat terbatas kemampuannya. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kami berdoa untuk Pak Roni Christian, Abah Waisel, Ibu Endang Hastuti, Om Yudi, Cameng, Ibu Bertilianini, Bapak Paulus Kumala, Pak Asyen, juga untuk Ibu Kartini Raharjo. Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, pergumulan yang mungkin mereka hadapi saat ini. Masa depannya pun dipelihara oleh Tuhan. Berdoa untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Ibu Ira. Tuhan memberkati Furin, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Ibu Wayati, Ibu Aci, Pak Kian, Om Aliani bersama dengan cucunya yang ada di Bali. Tuhan, peliharalah kehidupan mereka. Sama seperti Tuhan mendatangkan pemeliharaan yang sempurna bagi kami di hari kemarin, kami tahu hari ini kami dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kami dijaga oleh Tuhan. Dan Engkau Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang Engkau kasihi. Untuk itu, biarlah semua pendengar yang mendengarkan persekutuan hari ini mendapat kasih karunia daripada Allah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Di tengah keadaan yang semakin hari semakin buruk, dengan datangnya bencana-bencana yang ada atas bangsa kami, Tuhan tolonglah, supaya keadaan ini boleh teratasi dengan segera. Mereka-mereka yang saat ini mengalami korban bencana, Tuhan pulihkan, Tuhan jagai, Tuhan berilah pengharapan yang baru kepada mereka. Bahkan kami sebagai orang-orang yang dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, kami pun juga terus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal melalui doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya dalam setiap pengambilan keputusan, program-program yang ada, Tuhan berikan kelancaran, supaya bangsa kami ini mendapat belas kasihan Allah, pemulihan daripada Allah, shalom Allah, sejahtera Allah, damai Allah, benar-benar nyata atas bangsa kami. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Tak lupa juga kami berdoa untuk siaran radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan akan berikan kelancaran Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan akan memberkati usahanya, memberkati juga pelayanannya, memberkati juga kesehatannya, supaya dengan roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini pun, untuk kemuliaan nama-Mu, supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami yang bekerja di Radio Star FM ini, kiranya kami baik-baik saja. Tubuh jasmani kami baik-baik saja, terlebih roh kami, jiwa kami tetap baik-baik saja karena kebaikan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami alaskan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, penolong kami satu-satunya. Ini doa kami. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.
1: Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu? Yuk, sama-sama yuk!

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, pagi yang indah, pagi yang ceria ya. Cerah sekali pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda tentunya dengan program Morning Classic ya. Pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Halo.
1: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok,
3: sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cecor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
3: itu,
2: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. Your music is back.
6: 105.5 Star FM, the real music.

0: 105,5 Star FM menyampaikan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM. Menyapa pendengar ya, yang sudah bergabung ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Biasa kalau gabung pagi itu sambil beres-beres rumah gitu ya. Dan kali ini bunga yang dikirimkan warna-warni, secerah hatinya Om Yudi ya, sedang berwarna-warni. Baik, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
7: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out the FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali ya untuk mendengarkan komposisi-komposisi klasik seperti ini. Namun tidak perlu khawatir karena Morning Klasik ini hadirnya setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bertepatan dengan hari jadi Bojonegoro ke-349 tahun 2026. Denda tunggakan PBB P2 tahun pajak 2013 sampai 2025 dibebaskan hingga 20 Oktober 2026. Melalui program ini, wajib pajak wajib melunasi pokok tunggakan tanpa dikenai denda, dan kebijakan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB P2 untuk periode tahun pajak 2013 sampai 2025. Selanjutnya dari Kediri, persiapan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji 2027 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Kediri bersama sejumlah pemangku kepentingan. Sebelum diarahkan untuk melayani pemberangkatan jemaah haji, Bandara Doho direncanakan lebih dahulu digunakan untuk pemberangkatan jemaah umroh pada November 2026. Rencana ini menjadi bagian dari upaya menguji kesiapan berbagai layanan sebelum penyelenggaraan embarkasi haji. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 28-35 derajat Celcius, kelembapan 31-75%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Halo, selamat pagi warga Star. Akhir pekan kembali ya, tepatnya hari Sabtu 3 Oktober 2026. Tidak peduli betapa stresnya pekan ini, akhir pekan sekarang telah tiba dan biarkan hal-hal baik yang akan terjadi, amin. Rani Krishna menemani tentunya sampai jam 11 siang nanti untuk Star Memory. Rangkaian lagu-lagu nostalgia baik manca maupun Indonesia hadir selama 3 jam ke depan. Satu lagu dari Krisha hadir dengan hip-hip hura. Lanjut Rani dengan Permata Hati. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Story FM. Dear God dari Avenged Sevenfold hadir di menit ke-24 lepas dari jam 8 pagi waktu Story FM. Lagu ini dirilis tahun 2007. Menceritakan tentang seseorang di jalan atau perantauan gitu ya. Kesepian, penyesalan, dan rasa lelah karena jauh dari orang terkasih. Liriknya yang Dear God, the only thing I ask of you, itu memberi makna, memohon kepada Tuhan supaya menjaga pasangannya. Lagu ini popularitasnya sangat tinggi di Indonesia dibanding dengan beberapa negara lain, sampai menjadi perbincangan tour ketika Avenged Sevenfold melaksanakan konser dimanapun. Oke, warga Star, saatnya untuk Anda yang pengen bergabung ya. Seperti biasa, SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Jangan lupa bisa request manca ya. Ini mancanya kok masih ada dua. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Pak Tris yang ada di Perum Yasmin Sidoarjo. Ada juga, oh ini menyapa untuk semuanya saja ya. Selamat berakhir pekan. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Kemudian juga Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Selamat pagi juga untuk Bu Endang di Sepanjang ya. Krisha yang rancak tadi sudah hadir dengan hip-hip hura. Salam sehat untuk kru Star FM. Sementara ada Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Tadi sudah hadir gereja tuanya. Untuk Mbak Yuli, apa kabar? Lagunya ditunggu ya. Waalaikumsalam, salam sejahtera selalu buat Mbak Rani. Oke, terima kasih. Kalau yang satu ini hadir dari Christian Bautista dengan Beautiful Girl.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
1: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Radio 5.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Gray Simon, Hadi dengan Lihat Air Mata. Hadir membawa kita di menit ke-49 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Lagunya diminta sama Mbak Yuli tadi ya, yang sudah bergabung di WA. Baik, lanjut Rani sapa kembali. Selamat pagi untuk Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, ada Cak Kencur dan juga semuanya saja. Happy weekend. Mbak Rani semoga sehat, bahagia, semakin deras rezekinya. Amin. Apa kabar Om Yudi di kawasan Probolinggo? Terima kasih Mbak Rani, selamat tugas ya. Tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Sementara ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Waalaikumsalam. Aduh, lagunya kok mesti ini aja ya. Suka banget sama Dirantai Digelangi Rindu. Kalau aku mah gak mau dirantai tapi digelangi emas ya, gitu loh. Menyapa buat semuanya saja yang lagi mendengarkan ya. Baik, Nana, halo di Pasuruan. Requestnya ditunggu. Sementara juga thank you untuk Corin Valencia Hans. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Kemudian juga ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Untuk Mbak Rani dan juga warga Star semuanya sehat bahagia selalu. Amin. Terima kasih kembali. Halo Pak Bambang di Pasuruan Kota. Menyapa untuk semua warga Star Mbak Rani. Untuk Mbak Rani semoga diparingi sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Baik, satu lagu dari Dolly Parton hadir dengan You Are.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya, ya.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

Seratus lima koma lima Stereo FM. Bon Jovi barusan hadir dengan satu lagunya Bed of Roses yang dirilis Januari 1993 di album Keep the Faith. Ternyata ide awal lagu ini ditulis di kamar hotel waktu mengalami hangover atau sisa mabuk waktu itu ya. Jadi Bon Jovi duduk di piano hotel pagi-pagi, kepalanya pusing, terus menuangkan perasaannya yang lelah dan rapuh itu. Kalau untuk tangga lagu, lagu ini berhasil ada di Billboard Hot 100, peringkat ke-10 di Amerika Serikat. Kemudian peringkat ke-13 di Inggris ya, UK Top 40. Kemudian untuk Jerman, peringkat ke-10. Kali ini hadir di menit ke-28 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung ya, yang masih setia juga. Kadang memang banyak yang hanya mendengarkan saja. Oke, halo, apa kabar untuk Samiun yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa buat semuanya saja yang lagi monitor, salam kenal. Mbak Reni, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Samiun. Selamat datang di Star FM, mudah-mudahan kerasan ya. Halo Bu Sandra di Pasuruan. Karena yang request mancanya sudah banyak, jadi yang saya pilih tadi yang Iwan Fals ya Ibu ya, dengan Yang Terlupakan. Waalaikumsalam, sehat selalu untuk Mbak Rani. Selamat bertugas, tetap semangat di awal bulan. Semoga diberi limpahan rezeki yang barokah. Amin. Untuk semua yang lagi mendengarkan Star Memory, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, menyapa untuk Frankie, Rohim, ada Reni, Indah, Nana, Yanti dan juga semuanya. Lagunya ditunggu. Ada Kian yang ada di kawasan Candi. Kemudian juga apa kabar untuk Mas Frankie di Bangil. Titip salamnya untuk Pak Idris, Mama Arum, Pak Purmana, Madam Mbak Herlina. Kemudian juga ada Cak Kencur, Nana, Mas Iki, Mbak Indah, Mas Pri, Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Reni semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke. Baik, kali ini dirilis di tahun 2009, Adam Lambert hadir dengan What Taya Wonder For Me.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ekspedisi, hadir dengan CINTA. Ini dirilis tahun 1990 ya. Waktu itu Rani masih lulus SMP gitu kan. Ada yang gitaran gitu di depan rumah nyanyiin lagu ini, CINTA. Saya bingung, lagu udah sopong. Ternyata dikasih tahu sama yang main gitar itu, ini lagunya ini. Oh. Jadi kalau sekarang ada yang minta atau banyak yang suka gitu, gak heran. Tahun 90-an kan memang lagu-lagu Malaysia itu gencar sekali ya, ngetop sekali. Setelah pertama kali yang hadir ada Isabella, langsung semua yang berbau Malaysia digemari. Baik, Wargaster, kali ini sampai di menit ke-49, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Wargaster, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program StarKid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, ter radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok at StarFM105.5 atau StarKid_Pandaan. Kali ini giliran Dewa dengan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain.

0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup, deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
7: Kamu flu, ya?
8: Iya, nih. Hidung tersumbat. Pala pusing. Ditambah demam lagi.
7: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

5,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan The Cranberries. Grup ini dikenal karena lirik-lirik yang mendalam dan vokal Dolores yang kuat dan emosional. Mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya populer secara komersial, tetapi juga punya makna yang mendalam bagi pendengarnya. Meskipun perjalanan band ini mengalami berbagai tantangan dan perubahan, warisan musik mereka tetap menginspirasi banyak orang dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band rock yang paling ikonik dari era 1990-an. Ketika Dolores bergabung sebagai vokalis baru yang menggantikan Neil Quinn, hal itu membawa angin segar bagi The Cranberries dan membuka babak baru dalam perjalanan mereka. Kemampuannya sebagai vokalis tidak hanya memperpanjang eksistensi band ini, tapi juga memberikan identitas baru yang kuat bagi musik mereka. Star of the Month.

0: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
0: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105,5 Stereo FM. Bruri Marantika bersama dengan Dewi Yulhadi dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kita hampir sampai di menit terakhir ya, tapi ada beberapa yang belum sempat Rani sapa. Langsung saja, terima kasih, selamat pagi untuk Arsya di Sidoarjo. Ada Ali Husyen di Probolinggo. Hati-hati kalau makan rujak gak ngasih Rani itu kesel loh. Halo Anton di Wonderjo, juga untuk penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan ya. Salamnya silaturahmi. Oke, terima kasih. Miun yang ada di kawasan Dawe, salamnya buat semuanya saja. Kemudian juga ini yang suka dengan Genesis Mama, gak ada namanya. Terima kasih ya. Dan yang sudah bergabung di Facebook juga sudah banyak sekali. Satu persatu requestnya diusahakan untuk bisa dihadirkan. Terima kasih, selamat pagi untuk Toto Blendrang. Waalaikumsalam. Hadi dan nyimak saja Mbak Rani. Menyapa untuk Mbak Rete, Mbak Reni, Mbak Ani, Mbak Nana. Ada Mas Anwar, Mas Franky, ada Marcel, John Sableng, dan juga Retoni Azura. Ada Putri Karisma Wijayanti. Kemudian juga selamat pagi untuk Diva Olga Aurelia Devi. Selamat pagi juga untuk Wak Rete Heru Mulyono. Kemudian juga ada Echa Anindita Prameswari. Pagi juga untuk Sarip OTW, ada Pak John Sableng, nyimak aja wes pesawan, iya Pak. Ada beberapa request ini yang gak sempat dihadirkan ya, waktunya gak cukup. Diva Ananda Putri Cantika, ini yang dimaksud mungkin lagu Kembali, Anggun ya. Ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir, waalaikumsalam. Semangat selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Ada Cameng Mustika di Samplangan ikutan gabung. Kemudian juga ada Petra Antolin ya. Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan. Ada Lek Purmanam. Sehat selalu untuk penyiarnya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Yang sudah memberikan like-nya ada Lili Avianti, ada Sarip OTW, kemudian juga ada Pak John Sableng, Petra Antolin, ada Kopler-Kopler, Heru Mulyono, Aba Waisel Samplangan, Diva Ananda Putri, ada Masu Tekno, ada Nana Rebeka, Muhammad Soleh, ada Priyo Arif Beef Beef, Diva Alga Aurelia Devi, ada Putri Karisma Wijayanti, dan juga Iis Fabera. Selamat pagi juga untuk Toto Blendrang. 105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya Standar Quality Management System ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
2: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin mbak.
3: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition mbak.
3: Blaen.
0: Dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Anggun Cipta Sasmi hadir dengan kembali membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Baik, warga Star, Rani pamit mundur. Setelah ini ada Stargate Asoy bersama dengan Eva Prasanti. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Tipek dengan Salam Rindu. Selamat pagi, salam nostalgia.

0: Morning in Focus.
1: Duduk di atas bangku sambil ditarik perahu motor, kemungkinan terdengar aneh di telinga kita. Namun hal ini benar-benar dilakukan oleh beberapa orang pecandu adrenalin yang menikmati olahraga selancar air sambil beraksi di atas sebuah kursi bar. Menggunakan sebuah piringan kayu besar, seorang pria memberikan sinyal kepada pengemudi untuk mulai menjalankan perahunya. Setelah melaju, ia pun naik ke atas piringan kayu itu dan memulai aksi akrobatiknya, yakni duduk di atas kursi. Bahkan pria ini mampu melakukan manuver-manuver sulit di atas bangku, seperti memegang tali dengan satu tangan, berputar, serta membelakangi perahu.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, hari ini saya Eva Prasanti bisa menemani Anda untuk di Starget. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi saya, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan nanti buat warga Star bersemangat melanjutkan aktivitas di Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Oke, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Christina dengan Sang Pujangga. Kali ini dari Intan Ali dengan Bunga, Bunga Cinta.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Eh, Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Kok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. First Love Letter di tahun 1991. Salah satu soundtracknya sudah kami hadirkan ya. Pemeran utama dibintangi oleh Manisa Koirala sebagai Rada dan Vivek Musran sebagai Syam. Dan film ini juga didukung oleh Chan Ki Pandey, Dani Den Songpa, dan Dalip Dahil. Disutradarai oleh Shiva atau yang punya nama asli Shiv Kumar dengan penata musik komposer terkenal Bapi Lahiri. Sebenarnya warga Star, film ini awalnya itu judulnya Love Letter. Tapi karena ada masalah legal sebelum rilis, maka ada kata first, makanya jadinya First Love Letter. Aktor utama film ini sebelumnya disiapkan atau direkam sebelum Saudagar, sehingga produser Palats Nihalani harus menunggu jadwal perilisan yang sesuai. Dan akhirnya salah satu film drama romantis Bollywood asal India, First Love Letter, di kesempatan kali ini sudah kita dengarkan ya. Memang ada beberapa orang yang sempat salah menerka begitu ya, karena hampir sama dengan film Jepang yang berjudul Love Letter atau serial First Love di tahun 2022. Hampir sama soalnya judulnya ya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Ahmad dari kawasan Pasuruan Kota. Nah, lagunya yang di request ini Bunga. Saya jadi bingung, makanya tadi saya hadirkan Bunga-Bunga Cinta saja deh. Baik, terima kasih. Ada juga siapa ini? Wak Rete, terima kasih sudah bergabung. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, soundtrack dari film Calte-Calte juga sudah kami persiapkan. Bu Ira, lagunya sudah kami persiapkan. Terima kasih. Bu Susmia, Mbak, Bunga-Bunga Cinta ini kesukaanku loh. Matur nuwun ya, Mbak. Sama-sama, Ibu. Mas Safi'i yang ada di Sadengrejo, so, terima kasih. S. Ahmadi, lagunya ditunggu. Mas Franky juga untuk lagunya sudah kami persiapkan. Ada yang dari kawasan Pasuruan, Agus Haryanto, terima kasih, salam sehat selalu. Rita Sugiarto, Hello Dangdut juga sudah kami persiapkan ya, sabar terlebih dahulu. Terima kasih untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang di request lagu dari Ine Cynthia. Sabar ya Om, nanti akan kami hadirkan. Baik warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kali ini dari Evi Tamalah dengan Kandas.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget.

0: Persembahan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Warga Star, saya Ino Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
5: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
4: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
6: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Hello Dangdut, sudah kami hadirkan. Dan lagu ini membawa kita di menit ke-7 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Siapakah yang belum saya sapa ya? Baik, terima kasih untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Soundtrack dari film Man nanti akan kami hadirkan ya, Merah Man. Salam semangat untuk semua penyiar dan untuk semua pendengar. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Lanjut yang saya sapa ada di Facebook, Pak Rete. Soundtrack dari film Diwani soundtrack dari film First Love Letter ya. Diwani Diwani tadi sudah hadir. Toto Blendrang juga lagunya sudah. Revi, terima kasih. Lagunya nanti saya pilih salah satu ya dari dua lagu yang Anda cantumkan. Diom, terima kasih. Ada Gilang, selamat bergabung juga untuk Samudra Dirgantara. Tarantula dengan Jelita juga sudah kami persiapkan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hasni, Ventinur sudah masuk dalam list untuk siang hari ini, ditunggu. Aba Waisel juga terima kasih sudah bergabung. Muhammad Saleh, Aba Waisel, Pak Asyen, Hasdi, Heri Susanto, Revi, Mas Franky, Toto Melendrang, Heru Mulyono, Mas Yustadi, Petra, dan juga Kopler, Gilang, Diom. Terima kasih juga untuk Samudra Dirgantara. Beberapa sudah kami sapa dan lagunya juga sudah mulai kami tata untuk bisa kita dengarkan bersama. Kita akan lanjut ya warga Star mendengarkan beberapa lagu yang lain. Tapi satu informasi dulu buat Anda. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok at Star FM 105.5 atau di Star Kids _ Pandaan. Baik warga Star, kami lanjut menghadirkan lagu dari Ine Cynthia dengan Bayang Asmara.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Saya Ronda Akademi.
9: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, puncak kesuksesan The Cranberries terjadi di antara tahun 1993 hingga 1995. Mereka sukses dengan tur di Amerika Utara, Eropa Timur, sementara vokalis Dolores juga menikah dengan manajer tur mereka Don Barton di bulan Juli 1994. Kesuksesan ini tidak hanya membawa popularitas mereka secara internasional, tapi juga mengukuhkan posisi mereka di industri musik sebagai salah satu band rock paling berpengaruh pada masa itu. Dengan lagu-lagu yang khas dan vokal yang kuat dari Dolores, The Cranberries menjadi ikon musik rock alternatif di era 90-an. Kami hadirkan Analyze.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Hai warga Star, saya Christina.
7: Jatuh bangun aku mengejarmu.
6: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
12: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Aso.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya pamit ya warga Star, dan untuk target sesi yang pertama sudah berakhir. Lanjut berikutnya ada sesi 2 target bersama dengan Fira Azahra. Terima kasih buat Afian dan juga Anwar Eko. Terima kasih sudah bergabung. Cak Kencur juga terima kasih banyak. Gabung lagi sajalah di sesi yang kedua ya. Kita jumpa di lain waktu.

0: informasi hangat terkini. Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Surabaya. Irjen Pol Dekananto Eko Purnomo ditunjuk untuk menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang dimutasi menjadi Widya Aiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 di Sekolah Staf dan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Perwira Tinggi Polri kelahiran Bojonegoro 8 Agustus 1972 ini sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mutasi ini disebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2205-9-CAP-2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Penugasan ini membawa Dekananto kembali ke Jawa Timur setelah sebelumnya bertugas sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Timur. Selanjutnya dari Pamekasan, DPRD Pamekasan menyoroti kebijakan Bupati Kailu Rahman yang tertuang dalam surat edaran tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa Universal Health Coverage Cut-off. Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembiayaan layanan, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan keberlangsungan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Sorotan ini disampaikan legislator Pamekasan Abdul Rashid Fansori pada hari ini. Ia menilai pembebasan biaya pelayanan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, tapi juga harus disertai skema pembiayaan dan mekanisme pelayanan yang jelas. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Metro 95.5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Jam 2 siang warga Star, giliran Stargate 2 yang tampil hingga jam 5 sore ya. Saja musik dangdut modern pilihan bakal hadir di ruang dengar warga Star hingga jam 5 sore. Dan kali ini bareng dengan Vira Zahra, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Sebelum malam mingguan warga Star, kita merapat dulu di Stargate 2. Silakan hadir di WA 0818310755, via Facebook kami Stars 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Lanjut kali ini giliran Arya Galih, Sumanding.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar.

0: bahkan tetap buka, tutupnya cuma minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Star Game in the hole.

Star FM. Meskipun galau tapi tetap dibikin goyang gitu ya. Lagu yang barusan tampil warga Star, Aku Bukan Jodohnya, yang dibawakan oleh Clay Family. Lagu ini sebenarnya merupakan karya asli ciptaan Tri Swaka ya, yang dirilis pertama kali pada Mei tahun 2021 dan sempat sangat viral pada masanya. Kemudian Clay Family, grup musik yang dikenal dengan aransemen musik kreatifnya, membawakan ulang atau mengcover lagu ini ke dalam versi mereka sendiri. Versi Clay Family yang barusan tampil ini jeda sekitar 5-6 bulanan gitu ya. Setelah viralnya lagu dari Tri Swaka, Aku Bukan Jodohnya pada tahun 2021. Di bawah label rekaman TA Pro Music, Clay Family merilis lagu yang barusan tampil, Aku Bukan Jodohnya. Sebuah lagu yang mengisahkan kisah pilu seseorang yang harus merelakan mantan kekasihnya, bersanding dan menikah dengan orang lain ya. Di dalam liriknya, sang tokoh tuh mengakui kesalahannya di masa lalu yang terlalu egois. Alih-alih menyimpan dendam, ia justru memilih ikhlas dan bahkan menitipkan sang mantan agar dibahagiakan oleh pasangan barunya. Jelah, masih dititipkan segala ya. Ini kayak lagu Ditinggal Rabi gak sih? Cuman perbedaannya kalau Ditinggal Rabi itu terkadang putusnya itu karena kurang baik ya. Tapi kalau yang satu ini Aku Bukan Jodohnya, putusnya itu ya anggap aja kurang baik, tapi itu gara-gara kita yang terlalu egois di masa lalu gitu ya. Jadinya putus cinta, tapi ketika sang mantan terindah udah menikah dengan yang lain, lah kitanya galau gitu. Sosokan menitipkan mantan kepada pasangan barunya gitu ya. Menariknya warga Star selain ngebawain Aku Bukan Jodohnya, Clay Family itu juga memiliki lagu lain yang senada dan populer di platform musik berjudul Aku Memang Jodohnya. Jadi kayak lagu balasan gitu ya. Kalau ini kan Aku Bukan Jodohnya. Tapi ada juga lagu dari Clay Family yang berjudul Aku Memang Jodohnya. Puas. Kita lanjut warga Star, ada Dara Ayu featuring Maulana Ardiansyah, Lemah Teles.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Star FM, the real music.
10: In the hole.

101,5 FM. Satu lagu yang barusan tampil warga Star, versi aslinya itu dari G.A.U.B ya. Cuman yang barusan tampil ini versi dari duo Manja, suara dari Mal Agata and Jihan Audi di lagu Gak Ada Waktu Babe, versi dari G.A.U.B itu pada tahun 2018-an ya. Nah, kalian barusan tampil versi duo Manja itu 3 tahun selanjutnya di tahun 2021, warga Star. Pada masanya atau versi G.A.U.B ya, ini juga sempat dituduh mirip dengan lagu Cantik milik Siti Badriah, warga Star, yang juga dirilis pada tahun yang sama alias 2018. Namun ditanggapi santai oleh Gia sebagai hal yang wajar dalam musik ya. Lagu ini juga kembali viral dan populer, termasuk tren Wing Aku Lagi Bete Babe ya. Dimana lagu ini juga tembus ratusan juta penonton di YouTube ya, dan juga ngebantu G.A.U.B membeli rumah dan mobil dari hasil kesuksesannya, warga saya. Kita masih di Star Gen 2 bareng dengan Vira Zahra. Selamat sore buat Cak Kencur di Grati Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Aru, Mas Franky, Ibu Lili, Pak Purmanam, Furin, dan semua warga Star. Buat yang baca, makasih. Lagunya Sumanding udah kami hadirkan di awal dari Arya Galih ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Hufron dari Jogorepuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau Gadis Manis Kalimantan ini terlalu sering dihadirkan ya. Kalau Rindunya Hatiku ini tak cek rupanya eksplisit, gak bisa keputar. Jadi bisa ganti request, kalau bisa bukan cuma satu, langsung disebutin aja 2-3 gitu ya. Bukan kenapa-kenapa sih, biar gak bolak-balik ganti request gitu. Kak, ganti requestnya ini gitu. Nanti saya pilihkan mana yang bisa keputar gitu ya, atau yang jarang keputar. Jadi biar gak bolak-balik tunggu-tungguan ya ganti requestnya. Buat yang baca, salam sehat selalu. Dan buat yang mendengarkan semuanya, salam kenal aja. Oke, terima kasih. Berjumpa juga dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alfira Pau. Semangat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Raffi di Gempol Pasuruan. Selamat sore Mbak Fira. Hadir Raffi di Gempol. Lagunya Turumu Mering. Lagu ini sering keputar sebenarnya. Coba tak cek terakhir hari apa ya. Turumu. Kalau playlist terakhir 3 hari terakhir ini masih belum sih. Bentar-bentar. September. Apa ini? Target 2 enggak ada ini ya. Oh, dijadikan satu playlistnya. Coba bentar ya.

Oke, bisa Turumu Miring terakhir kali diputar 22 September ya. Sekarang udah 3 Oktober berarti ya udah lebih dari 1 minggu gitu. Turumu Miring dipersiapkan ya. Kayak saya ini miring sekarang kalau tidur ya. Kan lagi hamil, kalau bumil itu tidurnya memang direkomendasikan miring ya. Miring ke kanan atau ke kiri gitu. Yang paling rekom sih ke kiri gitu. Soalnya kalau menghadap ke atas atau telentang ya, itu ditakutkan menyumbat aliran darah warga sar ya, di bagian perut jelasnya atau di panggul gitu, ke bagian kaki. Nanti jadi kram dan kurang baik lah untuk kehamilan ya. Makanya kalau bumil biasanya direkomendasikan turunnya itu miring, tidurnya menghadap ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kalaupun telentangnya sesekali tapi gak terlalu lama. Tapi kalau ingat ya, orang namanya orang tidur, kadang gak sadar gitu, tiba-tiba pas bangun telentang gitu. Tapi sebaiknya memang diganjal sama apa ya, sama bantal bagian punggungnya. Terus juga kalau menghadap ke kanan atau ke kiri itu sambil meluk guling, agar kakinya tuh masih bisa keangkat ke atas ya. Jadi masih bisa peredaran darah tuh lancar gitu. Banyak pokoknya itu yang direkom ya kalau pas lagi bumil. Turumu Miring. Kita lanjut dulu ke track berikutnya. Kami hadirkan dari Duo Racun, Dak Dik Duk Der.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out the FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Gang in the hall.

Transmigolimaster FM. Satu track yang barusan tampil orkester dari Happy Asmara dengan Turumu Miring. Ada tiga versi selain Happy Asmara ya. Cuman yang satu ini saya belikan suara dari Happy. Turumu Miring ini gak selalu cerita tentang seseorang yang tidurnya mengarah ke arah kanan maupun kiri aja ya. Tapi rupanya lagu ini tuh menyindir warga Stan. Menyindir gaya hidup pamer atau sok gengsi, padahal hidup masih bergantung pada orang tua. Mengkritik orang yang bermimpi besar menjadi bos tapi malas berusaha dan gemar mengeluh alias sambat ya. Yang diwakili frasa jenaka turumu miring, tidur miring atau tidak bangun-bangun alias santai. Ya. Di mana lagu ini juga berisi pesan motivasi ya, agar segera bangun, bekerja keras dan menghadapi perjuangan hidup. Gak ada rezeki tuh yang tiba-tiba datang gitu aja. Perlu dijemput ya, menjemput rezeki. Ya. Kalau malas-malesan ya turumu miring, mimpi terus gitu ya. Lagu ini juga sering diaransemen dengan sentuhan musik dangdut koplo atau remix wargeser, kendang khas panggung Jawa Timur. Ditambah sentuhan DJ atau breakbeat tipis di bagian tertentu ya, yang energik buat pargoy atau bergoyang. Ya. Sebenarnya memang yang paling populer dibawakan oleh Happy Asmara sih, serta pernah dibawakan juga oleh penyanyi lain seperti Rosinta Dewi, ciptaan atau produksi terkait di Kancah Dandut Jawa. Di mana lagu ini juga sebenarnya diciptakan oleh Gopi, yang juga pencipta lagu-lagu dangdut koplo pop Jawa populer. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Udah 2 jam berlalu, sorry, 1 jam ya. Udah 1 jam berlalu dan masih ada 2 jam tersisa kurang lebih hingga jam 5 sore. Kita lanjut ke track berikutnya. Kali ini giliran Alma Margana, Buka Cabang.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Gang in the home.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indo.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: In the hole.

Satu track yang dirilis 2 tahun yang lalu di September 2024 Warga Star, kemudian masih viral sampai tahun kemarin 2025 dari Juan Reza dengan Pica Pica. Lagu ini Warga Star terinspirasi dari suasana pesta atau kumpul-kumpul masyarakat timur di mana orang-orang tuh berdansa ya sampai lupa waktu, lupa pulang rumah. Di mana lagu ini juga mengajak untuk bersenang-senang ya, berisi ajakan melepas penat lewat gerak tari yang lincah dan riang. Ya. Video klip awal dibuat sangat sederhana atau seadanya ya. Di mana saat syuting di area laut, kamera tuh terkena angin basah dan gimbal sempat bergetar gitu. Lagu ini juga meledak di TikTok, jutaan pengguna dan YouTube ya, puluhan juta penonton. Yang juga melahirkan tren goyang pica-pica dengan gerakan pinggang yang khas alias patah-patah Warga Star. Juan Reza dulunya bekerja sebagai kuli bangunan atau kernet di Batam sebelum sukses sebagai musisi. Kayak ceritanya ini ya, Darboy Gang. Kan sempat kita bahas satu bulan sebelumnya menjadi Star of the Month gitu ya. Kalau dulu juga sempat menjadi ojol, kayak tukang ojek online gitu untuk Darboy Gang. Tapi kalau Juan Reza, dulunya itu menjadi kuli bangunan Warga Star. Bahkan pernah juga menjadi kernet angkutan umum ya di Batam sebelum sukses sebagai musisi. Dari Pica-Pica yang barusan tampil, timbullah atau lahirlah Pica-Pica 2. Iya, sukses melahirkan sequel Pica-Pica 2 dan karya populer lain seperti Tabula Balik. Memang kayak lagi mix ya. Dangdut modern zaman sekarang tuh mix banget. Bukan hanya hipdut aja, melainkan juga mengarah ke lagu-lagu dari wilayah timur Warga Star. Wilayah timur sekarang udah mulai keangkat ya lagu-lagunya, karena udah mulai digemari hampir seluruh di Indonesia. Masyarakatnya udah mulai ngeh gitu kalau ada lagu yang eye catchy dari timur Warga Star, sehingga banyak yang viral ya lagu-lagu dari timur di era sekarang. Lagu ini dipesan by WA, saya jumpai selamat sore, ketemu dengan Mistari. Mistari request kak, ini dari Bapak Fadli loh. Tulisannya di sini, nama kontaknya Mistari. Ini dari Bapak Fadli. Tak edit ya, abis ini namanya Pak Fadli. Jangan gonta-ganti lagi namanya. Pica-pica, udah tampil barusan. Mau kirim sam buat anak-anak rustic frame aja. Oke, terima kasih. Kemudian ada Petra Antolin hadir. Lagunya Bojoku Semangatku dipersiapkan habis ini tampil dari Vita Alfia ya. Ngucapin selamat bertugas untuk Mbak Alfiranya. Ayo Lek Purmanam, semangat Lek, maju terus pantang mundur ya. Lagi ngapain Lek Purmanamnya? Kok disemangatin? Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Tumiar Idawati hadir. Hanya sekejap ikutan hadir aja. Terima kasih. Kita lanjut Warga Star, giliran Lala Widi, Lenggang Kangkong.

Baik, Pakistan, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Oktober 2026 bareng dengan The Cranberries. Selain vokalis, peran O'Riordan menjadi salah satu penulis lagu utama dari The Cranberries. Album pertama mereka yang sukses besar hingga mendapatkan sertifikat Gold di Amerika adalah bukti dari kejeniusan O'Riordan dalam menciptakan musik yang mendalam dan bermakna. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone pada tahun 1995, O'Riordan tuh menyatakan dengan bangga bahwa dia mengetahui dengan pasti tentang lagu-lagu di album itu, serta alasan dan perasaannya saat menulisnya, Wargesan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran kreatif dan emosional dari O'Riordan dalam ngebawain The Cranberries menuju kesuksesan yang gemilang. Dengan vokal yang kuat dan emosional, serta bakatnya dalam menciptakan lagu-lagu yang berarti bagi banyak orang, O'Riordan tidak hanya menjadi figur sentral dalam The Cranberries, tapi juga menjadi simbol dari era musik rock alternatif yang berpengaruh. Satu track dari The Cranberries kami hadirkan dengan judul Animal Instinct.

satu track yang barusan tampil warga star dibawakan oleh Anita Kif dengan Mie Instan. Ya, zaman sekarang siapa sih yang gak pernah makan mie instan gitu ya? Sebuah makanan yang bukan hanya murah meriah saja, tapi hampir sangat mudah untuk kita dapatkan ya. Dimana aja, kayak tiap warung tuh selalu ada mie instan. Cuman kayak beda merek aja, atau malah menyediakan banyak merek. Kayak bisnis yang lumayan menguntungkan sih kalau sedia mie instan gitu ya. Meskipun sama-sama bisa bikin di rumah, tapi kalau beli di warung kayak rasanya beda gitu warga star ya. Mie instan dalam lagu yang barusan tampil versi Anita Kif ini bukan hanya ngobrolin soal mie-nya aja, melainkan dihubung-hubungkan dengan percintaan gitu ya. Rilisnya pada awal tahun 2022 yang lalu di bawah label Askada Music. Sebuah lagu ungkapan kekecewaan karena sering disepelekan, dibaratkan dengan lirik jenaka ya. Aku bukan mie instan yang bisa mudah kau dapatkan, pakai telur, gak pakai telur gitu ya. Lagu ini juga sering menjadi soundtrack sebuah sinetron atau ini, FTV biasanya, FTV gitu ya. Sering atau pernah dipakai sebagai soundtrack FTV seperti Janji Gak Naksir ART, Habis Dia, Terbitlah Kamu gitu. Yes, kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zera. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jalankan kesempatan ini bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya keren sih, tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Ini nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
8: ya kan?
7: Check out the Diva buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Game in the hole.

ada satu track dibawakan oleh Bella Nova yang mengcover lagu dari Triad dengan Selir Hati. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir saya jumpai selamat sore. Ketemu dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Duo Serigala, Abang Goda dipersiapkan. Mau nitip salam buat Mas Irul Iskandar, Bu Lili, Om Yudi, Mbak Indah, Ali Husain, Nana, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Reni, dan semuanya Mat Malming ya. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Vira selamat bertugas, semoga diberi kelancaran, rezeki, dan happy weekend. Terima kasih, amin untuk doanya ya. Lanjut ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya Udin, Udin Sedunia. Ini yang kami persiapkan dengan Cintaku Ala-Ala. Mau kirim salam buat Franky, Reni, Indah, Nana, Tony Azura, Anwar Eko, dan semuanya aja. Terima kasih. Berjumpa dengan Om Yudi dari Probolinggo hadir. Selamat sore Mbak Alvira Pau, aku hadir aja ya Mbak. Ngucapin matugas aja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ya, Urgisar, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, pastikan udah unduh terlebih dahulu ya aplikasinya di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk ke aplikasi, cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Itu tinggal kamu tekan aja. Dan tekan tanda putar ya. Kalau bisa sih kasih tanda love Wargesar biar bakal muncul terus paling atas di Radio Boxmu ya, Radio Star FM. Jadi gak perlu cari-cari lagi tiap hari. Ketika kamu sudah menekan Star FM 105.5 ya, Wargesar udah bisa dengerin Stargate 2, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga. Widih, sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the house.

Mr. Evel, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track yang barusan tampil dari Lolita Wargestar dengan Emang Gue Pikirin. Di pesan by WA, terbaru ada Arfi Florinen di Dadapun yang Gresik. Baru pulang kerja ya bro, jam segini baru nongol. Tadi juga Bams, setiap saya siaran Star G2 tuh nongolnya selalu jam 4 ke atas. Mungkin di antara warga Star juga memang jam 4 sorean baru pulang kerja kali ya. Selamat sore aja untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan, barusan aja bergabung. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Pak Rete, Bams, Mas Franky, Nana Rebecca, Indah, El Junior, Mbak Reni, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group. Buat Nonviranya terucap selamat beraktivitas dan selamat weekend. Sehat selalu ya, amin, terima kasih. Baik warga Star, rupanya lagu ini ngebawa kita juga ke menit akhir untuk Star G2 pada kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi kita bergeser ke Radioactive bareng dengan Uzi Aulia. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Wika Salim, Full Senyum Sayang. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2019, Merdi Simanjuntak dan Fadli Aat aktif bermusik di bawah nama grup Diskoria. Mereka dianggap sebagai musisi pelopor yang menghadirkan musik disco lokal Indonesia. Konsep grup sendiri untuk memutarkan set lagu Indonesia secara penuh, karena dilarang memainkan lagu-lagu ini di dalam klub. Diskoria debut lewat lagu Balada Insan Muda yang diproduksi bersama Lale Ilmanino, menghadirkan nuansa musik pop disco dengan sentuhan retro tahun 80-an. Mereka juga menghadirkan beberapa tokoh seni dan musik sebagai pengisi vokal, seperti Eva Celia, Isyana Saraswati, Dian Sastro, hingga Chelsea Islan.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star. Gimana nih hari ini mau malam mingguan kemana? Tapi sebelum malam mingguan, kita dengerin dulu lagu-lagu rock modern dalam Radio Aktif. Dan tadi sudah dibuka dengan 1979 dari The Smashing Pumpkins. Kita lanjut dengan kolaborasi The Script featuring Will.i.am dalam Hall of Fame.

105,5 Star FM, yang mana lagu ini udah dirilis sejak tahun 2012. Diambil dari album Third atau album 3, album milik The Script. Sempat viral juga ketika seorang jurnalis asal Palestina memposting sebuah video tentang kondisi Gaza pada saat dia bertugas di sana dengan diiringi lagu ini. Oke, buat yang mau gabung di sore hari ini, silakan kirim pesan singkat melalui 081-831-0755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Ini saya mau mulai kepikiran untuk bikin akun Threads. Apakah betul butuh banget? Atau cukup dengan media sosial yang ada aja? Oke, sekarang kita dengarkan dulu Africa versi Weezer.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: Mutiara Aya.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162.
2: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
1: Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan menyebut nama selainnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan mereka. Beliau menyelisihi mereka, sebab salat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah, dan sembelihannya atas nama Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Demikian pula hidup dan mati beliau.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
4: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
3: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
4: Ibu, gagal deh. Please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomongnya tuh mixed language gitu loh, Bu. Biar cool. Kayak selebriti gitu loh, Bu.
3: Ini. Justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing. Tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
4: Oke. Deh, Ibu tuh emang goks bet.
3: Baru dibilangin sudah bet.
5: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
6: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM dari Simple Plan dengan Perfect, lagu yang gak terasa usianya sudah tidak muda lagi, dan ini bikin kita jadi mikir ternyata kita sudah setua itu ya. Ada di sini yang usianya mungkin udah 30-an akhir atau 40-an, yang dulu pas remajanya tumbuh bersama dengan lagu-lagu dari Simple Plan. Yang pada saat itu banyak yang bilang kalau lagu-lagu mereka itu mewakili kayak pemikiran dan kekhawatiran anak-anak muda. Setuju gak sih? Lagu ini kebetulan request dari Bams di Sidoarjo. Salam untuk Mas Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Anwar Eko, Toto, kemudian Pak John, Rohim, dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Dan selamat malam juga, saya ketemu dengan Chris Fislik di Pasuruan Kota. Untuk malam hari ini, requestnya dari Yellow Card dengan Awakening. Salam untuk Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto, Hendrik Beat, dan untuk semuanya saja. Terima kasih Kak Usi dan selamat sore juga untuk Anda. Dan tentu saja kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan sebelum kembali bergabung dengan Radioaktif. Tapi kalau saat ini badannya lagi kurang enak, kurang sehat gitu ya, mungkin meriang-meriang dikit, batuk-batuk dikit, tenang aja, ada solusinya. Dan solusinya tuh gak selalu obat. Jadi namanya kita biasanya badan kurang fit, ada aja gitu ya, yang mungkin kembung lah, yang sakit kepala lah, sakit gigi dan segala macam. Coba diatasi dulu deh dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Yellow Card, ada Awakening.

105,5 Star FM rilis dari album berjudul Southern Air yang rilis tahun 2012. Yellow Card baru saja hadir dengan Awakening. Selamat malam buat yang tadi sudah request, dan juga di sini saya ketemu dengan Arfi Florinet di kawasan Dadap Kuning Gresik yang menantikan lagu dari Korn dengan Freaks on a Leash. Salamnya untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, kemudian Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Frenki, Pak Rete, Jun Sableng, Mas Marcel, Mbak Nana, L Junior, dan Indah. Panjang ya listnya ya. Buat Mausi Turut Shop, selamat beraktivitas dan tetap semangat sampai nanti di Rockstars. Thank you. Kalau yang satu ini bikin anak-anak untuk semangat, apalagi yang suka banget belajar tentang teknologi, tentang sejarah, dan tentang ilmu komunikasi, biar komunikasi makin lancar ya. Namanya era digital, orang itu selalu harus dan juga tahun-tahun itu berkembang gitu kan. Kita selalu harus juga punya inovasi-inovasi. Nggak terkecuali dengan Star FM yang kini hadir dengan program edutainment bernama Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, kemudian profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Untuk biayanya terjangkau banget, dan sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bareng para penyiar di Radio Star FM. Ada juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Keseruan kegiatannya bisa lihat di Instagram dan TikTok at Star FM 105.5 atau at starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Korn, ada Freak on a Leash.

105,5 Star FM dari Korn baru saja hadir dengan Freak Unleashed. Selamat malam buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Halo juga untuk Hendrik di kawasan Kedawung Pasuruan yang menunggu kemunculan Sable Hills dengan Scars, terima kasih. Ada juga Mas Pri di Jatiroto yang menantikan Pierce the Veil dengan Hellbob. Kemudian Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang menunggu kemunculan As I Lay Dying dengan Polarize. Atau Chelsea Green dengan Don't Ask, Don't Tell atau Sable Hills dengan Scars. Kalau boleh puterin nanti pas akhir acara ya Mbak. Makasih banyak ini karena Sable Hills itu ada yang request juga. Jadi dijadiin satu aja ya. Oke, sebelum kita lanjut mendengarkan lagu berikutnya Warga Star. Buat Anda yang lagi butuh koneksi internet yang terpercaya untuk segala kebutuhan di rumah maupun usaha yang sedang Anda jalankan, pastikan Anda berlangganan Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dan bukti nyata perhatian Dinet ini bisa kita lihat dengan adanya ISO 9001-2015 yang sudah mereka miliki. Kemudian pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Dan juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau mau berlangganan Dinet bisa hubungi 0341408 93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Sable Hills dengan Scars.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah, Bu.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
8: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM dari POD baru saja hadir dengan Satellite. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request lagu ini. Kebetulan malam hari ini lagu Satellite ini hadir. Karena permintaan dari Mas Toto yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga ingin menyapa Tony Azura yang sudah mengirimkan komentarnya juga. Hadir Mbak Uzi, lagunya dari Lamb of God dengan The Faded Line. Kemudian ada Abah Waisel, selamat malam juga untuk Anda. Di sini juga saya ketemu dengan Putri Karisma Wijayanti yang menantikan God Forbid atau dengan Gone Forever. Dan juga ada Monique Henry yang request Killswitch Engage dengan Hate by Design. Terima kasih, sama-sama. Dan jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan siaran Radio Star FM lewat streaming online, salah satunya lewat website radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita kali ini lanjut dulu dengan lagu dari Lamb of God dengan The Faded Line.

105,5 Star FM. Kita masuk ke segmen Star of the Month dengan bintang kita di bulan Oktober ini. Ada band yang cukup akrab dengan para millennials, terutama yang masa remajanya di tahun 90-an ya. Ada The Cranberries. Kalau ngomongin grup yang satu ini, pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu band alternatif terlaris pada dekade 90-an yang dengan penjualan hampir 50 juta album di seluruh dunia sampai dengan tahun 2019. Mereka menerima penghargaan dari MTV Europe Music Awards, kemudian World Music Awards, juga mendapatkan nominasi Grup International di Brit Awards, nominasi dan kemenangan di Juno Awards, kemudian penghargaan Ivor Novello untuk International Achievement, dan BMI Awards dengan Special Citation of Achievement. Album In The End sendiri juga membuat mereka mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk Album Rock Terbaik. Pada saat itu dengan video lagu mereka Zombie, The Cranberries juga menjadi band Irlandia pertama yang mencapai 1 miliar kali video yang ditonton di YouTube.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Ya, kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM. Who's the King dari Dog Eat Dog baru saja hadir. Lagu yang malam hari ini kebetulan juga di request oleh Mas Franky yang ada di Bangil. Mau tebar salam untuk Satria Putra, Bams, Arfi, kemudian Ayub, Anwar Eko, Tony Azura, Toto, Nana Anjar Kusuma, semuanya selamat malam minggu. Semoga bahagia selalu untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, happy weekend, dan terima kasih sama-sama. Tadi juga ada lagu dari Bring Me The Horizon yang berkolaborasi dengan Sam Carter. Judulnya adalah The Sadness Will Never End. Ini requestnya Albi Faisal di Biung, Surabaya. Halo juga untuk Kulalaban di Gedangan Sidoarjo. POD-nya tadi sudah hadir ya dengan satellite. Semoga Anda enggak ketinggalan. Dan juga saya menyapa Ayub Malmsteen di Jombang yang menantikan lagu dari Limp Bizkit dengan judul My Way. Ada juga Agus Valian di Semua Bito Jombang yang menunggu kemunculan Pretty Fly dari The Offspring. Biar gak nunggu lama, langsung aja kami hadirkan Limp Bizkit dengan My Way. Check, check, check, check, check, check.

Montag lieben Glasen Globen.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Yang baru saja muncul itu lagu dari S Blood Runs Black dengan judul In Honor. Kebetulan request dari warga Star yang sudah komen di media sosial. Ada Johnny Petrucci, selamat mendengarkan untuk Anda. Soulfly dari Brazil tadi, request Putra Petir. Kemudian ada Satria Putra, mohon maaf banget Limp Bizkit tadi sudah muncul dengan My Way. Karena sudah mendekati pukul 7 malam, maka Radio Aktif berakhir sampai di sini warga Star untuk edisi hari ini. Tanggal 3 Oktober 2026, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Untuk para penggemar Rockstars, habis ini bakal ditemani 3 jam selanjutnya. Sampai nanti jam 10 malam. Dan sebagai penutup kami hadirkan Breaking Benjamin dengan I Will Not Bow.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Terkenal dengan peran ikonik sebagai Katniss Everdeen dalam saga The Hunger Games, sampai meraih penghargaan Best Actress dalam Academy Awards, nyatanya Jennifer Lawrence pernah menolak peran dari film terkenal. Di antaranya, Jennifer Lawrence menolak peran tokoh Sharon Tate dalam Once Upon a Time in Hollywood. Alasannya, meski nama Jennifer dipertimbangkan untuk peran itu oleh sang sutradara Quentin Tarantino secara langsung, tapi banyak yang berpendapat kalau Jennifer tidak cukup cantik untuk memerankan sang aktris legendaris. Peran itu akhirnya jatuh ke tangan Margot Robbie yang dinilai lebih mirip dengan Sharon Tate. Selain Once Upon a Time in Hollywood, Jennifer Lawrence juga menolak peran dalam film The Hateful Eight.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Banyak yang kaget mungkin, kenapa suara ini lagi? Hari ini Yudi Farel lagi cuti warga Star. Jadi untuk rockstarsnya saya gantikan dulu. Ada saya Uzi Aulia yang bakal memutarkan request Anda sampai nanti jam 10 malam, menemani Anda yang lagi malam mingguan di rumah aja, atau mungkin yang sekarang lagi kena shift malam, atau yang lagi keliling kota aja, atau yang lagi di rumah teman, dimanapun Anda berada. Frekuensi yang harus di tune in tetap di 105,5. Kita lanjut setelah tadi dibuka dengan satu track dari Epica. Kali ini kami hadirkan Overkill versi Feather.

105,5 Star FM. Band asal Polandia yang baru saja hadir dan sudah aktif sejak tahun 1983. Ada Feather yang membawakan kembali hits milik band bernama Motorhead dengan judul Overkill. Dan deretan lagu siap kami hadirkan untuk menemani Anda yang lagi bermalam minggu di awal bulan Oktober ini. Kalau mau gabung silakan kirim pesan singkat melalui 081-831-0755 untuk WhatsApp. Dan juga Anda bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu track yang cukup panjang dari Galnerius dengan The Light of Hope.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, lagu milik Goo Goo Dolls, Iris, baru saja hadir versi metalnya dari Frozen Crown yang dirilis tahun ini warga Star. Ada Frozen Crown dengan Iris, tadi yang sudah request selamat mendengarkan untuk Anda. Requestnya GG di Malang, selamat mendengarkan. Dan juga tadi ada satu track dari Karash. Maklum nih kayak gini, kalau gak pernah siaran Rockstars baca nama bandnya agak-agak struggle juga ya. Dan nama 1666 di request sama Anderson di Sidoarjo. Dan tadi juga ada track dari Galnerius, itu permintaan dari Rohim di Tanggulangin. Selamat malam juga saya menyapa untuk Kula Laban yang menunggu kemunculan Nervosa atau Death Vomit. Kemudian ada Ayub Malmsteen di Jombang yang menantikan Burger Kill dengan Hancur. Dan tentunya di sini saya juga ketemu dengan Sony di Sidoarjo yang hadir bos mainkan Finer Sports dengan Another Break in the World Part 2. Saya kalau disuruh baca bagian akhir chatnya ini gak berani ya. Tenggorokan baru sembuh soalnya. Mohon maaf nih. Tapi dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Entah besok atau kegiatan ada kegiatan atau enggak. Tapi yang jelas dalam situasi apapun dan kondisi apapun selalu sedia yang namanya minyak gosok cap tunggal. Karena ini bermanfaat banget, apalagi buat Anda yang kerjaan atau kegiatan fisiknya itu banyak. Biasanya pasti gampang capek kan ya, apalagi udah berumur deh. Gak bisa kalau gak pijat. Biar pijatnya makin mantep, pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, kita bisa beli ke Apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke Apotek Yap dan Apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut kali ini dengan satu track dari Nervosa, ada Jailbreak.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track baru saja hadir dengan judul Violence and Force dari Exciter, yang malam hari ini kebetulan hadir karena permintaan dari Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam untuk Anda. Selamat malam Minggu bersama Rockstar. Terima kasih Mbak Uzi, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Kislik, Mas Frankie, Mas Robert, juga Pak Eko Metal Tour. Dari kawasan Suramadu sana saya ketemu dengan Toto Blendrang dengan request obituary dengan Cause of Death. Makasih Mbak Uzi, sama-sama. Udah muncul tadi kayaknya ya. Dan juga ada Jeffrey di Ngoro Mojokerto. Malam hari ini pengen ditemani satu track dari Antelian. Dan juga ada Mas Heru Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Pak Bos, satu lagu dari tembang lawasnya Metallica dengan Eye of the Beholder. Lagu yang seumuran sama saya. Lu suaranya Bang Jono jadi berubah cewek. Iya kan, Bang Jononya lagi, Bang Yudinya lagi ngambil cuti. Jadi kali ini saya yang bertugas. Tapi kalau soal promosi dan bisnis kayaknya susah buat cuti ya. Karena kapanpun itu bisa jadi kesempatan kita untuk lebih memperkenalkan bisnis atau produk kepada pelanggan. Jadi kesempatan untuk promosi. Nah biar promosinya makin lancar, Anda bisa mulai berlangganan di NetDreams. Sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda yang akan mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi gimana, mau mulai berlangganan di NetDreams? Bisa hubungi dulu 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa Anda bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita langsung lanjut dengan satu track kali ini dari Antelian.

yang baru saja hadir satu track dari band bernama Mastodon dengan lagunya The Mother Lode. Dan kebetulan malam hari ini juga di request warga Star, dan yang request adalah Chris Kislik di Pasuruan Kota. Selamat malam untuk Anda. Nitip salamnya untuk Mas Heru Mulyono, Arfi, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendrik Dit, dan untuk semuanya saja. Makasih Kak Uzi dan selamat malam. Sama-sama, selamat malam juga. Ada Mas Pri di Jatiroto yang menantikan I Am dari The Fastless. Terima kasih Mas Yudi. Kecil, tiba Mbak Uzi Aulia. Begitulah kalau Anda terburu-buru bergabung sebelum mendengarkan opening penyiarnya. Akhirnya, gak apa-apa. Kan gak tiap hari ya. Selamat malam juga untuk Robert Cavalera di Tretes Pasuruan. Yang malam hari ini menantikan satu track dari Sepultura dengan Death Embryonic Cells atau Angra dengan Metal Icarus. Ketahuan nih usianya berapa ya. Untuk Pak RT, Tambonati, kemudian Arfi Florinen, Toto, Anwar Eko, dan Eko Metu. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Agus Malian di semua Bito Jombang, apa kabar? Menantikan track dari The Vampire, berjudul The Vampire from Nazareth. Dari Septic Flesh ya, atau Portrait of a Headless. Portrait of a Headless Man. Nggak kebaca buntutnya, soalnya udah ke paragraf bawahnya, ke baris bawahnya. Arfi Florinen di kawasan Dadap Kuning Gresik. Untuk malam hari ini menantikan lagu dari Dimmu Borgir dengan Morning Palace. Morning Palace. Salamnya untuk Robert Cavalera, Tambonati, Toto, Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Pak Rete, Pak John, Mas Marcel, Mbak Nana, El Junior, dan Indah. Buat Mbak Uzi suruh ucap selamat. Selamat, semoga sehat dan banyak rezekinya. Amin. Salam tiga jari, Metal Never Die. Ada Mas Franky juga dari Bangil, Pasuruan, yang ingin menyapa Crispy Slick, Bams, Arfi, Pak Eko Metu, kemudian Karib Metal, Putra Petir, Tambonati, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya selamat malam minggu. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Uzi, semangat terus. Lanjut program Rockstars. Dan thank you. Lagunya ngikut aja. Dan yang sudah komen di media sosial, terima kasih banyak di halaman Facebook khususnya di Star 105.5 FM. Nanti akan kami baca satu persatu, tapi kali ini kita simak dulu beberapa track yang diawali dengan The Fastlace dalam I Am.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
6: Hey, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
7: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
6: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
7: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
6: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303 junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
7: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
6: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
7: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
6: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
7: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

107,5 Master FM. Satu track baru saja hadir dari Dimmu Borgir dengan Morning Police. Dan ini membawa kita ke menit 54 lepas dari pukul 8 malam waktu Star FM. Semakin mendekati pukul 9 malam, tenang aja. Masih ada kurang lebih 1 jam, lebih dikit ya. Buat Anda yang mau bergabung dengan kami di Rockstar. Saya menyapa dulu beberapa nama yang sudah hadir di halaman Facebook kami. Ada Irul Iskandar. Masih buat jam 9 nanti, gak yakin aku. Soalnya lagunya belum tersedia ini, gak tersedia maksudnya. Ada Kim Min Ji yang request Dream Unending. Mas Heru Mulyono, selamat malam juga. Metallica-nya tadi sudah muncul ya. Kemudian ada Hendrik Beat, Beyond Creation yang ditunggu. Ada Putri Karisma yang menantikan Ketanik dengan Broken Jade. Broken Jade maksudnya. Terus juga ada Presto, direksinya tadi saya cek tidak tersedia. Juga ada Arsad Syarawi. Abang Waisel, selamat malam untuk Anda. Kemudian di sini juga ada Tony Azura yang menantikan Testament dengan More Than Meets the Eye. Ada Sarip tadi, Obituary sudah muncul dengan judul lain. Juga ada yang request kebetulan ya. Kemudian ada Pramestiani Trilokananda yang request Bleeding Corps. Dan selamat malam juga kami menyapa untuk Diva Olga yang malam hari ini menantikan Avantasia dengan Moon Glow. Ada Wawa yang menantikan Creator dengan Loyal to the Grave. Kemudian ada Satria Putra yang menunggu kemunculan Manowar dengan El Gringo. Tapi sekarang kita akan simak dulu satu track dari Panic dengan Broken Jade.

105,5 Star FM. Satu track baru saja hadir dari grup yang bernama Creator dengan judul Loyal to the Grave. Dan selamat malam buat yang tadi sudah request lagu ini. Saya menyapa kembali, di sini ada Alan Alambara yang request Venom dengan Black Metal. Kemudian ada Marcel yang menantikan Symbolic dengan Invoking Oblivion. Juga ada Putra Petir. Yang malam hari ini menunggu kemunculan dari Xerox dengan Hillis. Jack Alvan menantikan Halloween dengan Skyfall. Dan juga ada John Petrucci, Johnny Petrucci yang request Exocrine dengan Legion. Saya kenalnya Exo yang lain. Dan Wargaster ngingetin lagi, kalau di era serba digital seperti sekarang, yang namanya inovasi itu wajib banget ada. Termasuk Star FM yang berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya lewat program edukasi Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini nanti para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, terus bisa belajar juga tentang profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Dan nanti juga ditayangkan di streaming online di media sosial. Gimana tertarik mengikutkan putra-putrinya buat belajar langsung ke Radio Star FM lewat program Star Kids? Harganya terjangkau banget, warga Star. Dan sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Kalau mau sekalian kunjungan ke industri atau tempat wisata, kami juga menyediakan paket bundling dengan harga yang masih terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau mau info lebih lanjut bisa hubungi 081-831-0755. Kalau mau tahu seperti apa keseruan kegiatannya, bisa cek di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita sekarang masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada The Cranberries, band asal Irlandia yang di Indonesia juga mereka ini populer banget dengan beberapa lagunya. Salah satunya lewat

distorsi gitar yang lebih bertenaga dibandingkan album pertama. Dengan album ini memperkuat status The Cranberries sebagai salah satu band alternatif rock pop paling berpengaruh di era 90-an di tengah gempuran grunge dan Britpop. Kita akan dengarkan single andalan No Need to Argue. Lagunya udah pasti Anda tahu, ada Zombie.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Satu track baru saja hadir dari Symbolic dengan Invoking Oblivion dan membawa kita ke menit 42 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Tenang aja, masih ada waktu warga Star yang mau gabung di Rockstars malam hari ini. Tapi mungkin kalau untuk request udah gak mencukupi waktunya ya. Selamat malam untuk Anda yang sudah memberikan like-nya di halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Dan jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming online. Caranya bisa langsung akses situs resmi kami di radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Sudah pasti gak cuma di streaming online di website ya, tapi juga kami bisa didengarkan lewat aplikasi Radio Box. Kalau udah punya, langsung di search aja Star 105.5 FM. Tapi kalau belum punya, bisa download dulu di Play Store. Kita sekarang lanjut dulu dengan track yang dirilis oleh Xerox pada tahun 2018, ada Nihilus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gak terasa udah mendekati pukul 10 malam. Jadi sampai di sini dulu kami menemani Anda, warga Star. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Dan mohon maaf gak semua request bisa kami hadirkan malam hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya bisa. Selamat menjalani akhir pekan besok dan selalu jaga kesehatan. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Melanjutkan Halloween dengan Skyfall yang baru saja hadir. Kali ini kami tutup Rockstars dengan lagu dari Exocrine lewat Legend. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord, yang diawali dengan satu pujian dari GPCC Worship You dengan Ku Milikmu. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat bersekutu bersama di PTL, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di gereja masing-masing di hari ini. Yang sudah lama tidak ke gereja bisa kembali mengingat ya kasih Tuhan dalam hidup kita, berkat kasih ya. Jangan lupa untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman ya, untuk kita ini bisa saling menguatkan. Dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan awali persekutuan udara ini di dalam doa ya. Dan kita akan sama-sama satukan hati, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai persekutuan udara ini dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur buat waktu ini, menyerahkan persekutuan udara yang ada dalam tangan-Mu. Ucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dan hari kami boleh merayakan kemenangan Tuhan, selalu mengingat kemenangan-Mu. Hari Minggu adalah hari mana Engkau menang atas maut, Engkau menang mengalahkan musuh terbesar, dan Engkau membebaskan, Engkau memberikan kehidupan. Dan bila setiap minggu kamu boleh rayakan sebagai kemenangan Tuhan, memperingati betapa berkuasanya Engkau Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan juga PTL pagi ini dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan Tuhan, berkati sertai setiap rangkaian pujian, renungan singkat, juga renungan dalam bahasa Jawa. Semua kebersamaan pagi ini, semua dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

105,5 Star FM. Setelah tadi satu pujian pembuka saya hadirkan dari CPCC Worship Youth ya, dengan Ku Milikmu. Saya akan lanjut dengan pujian yang lain mendedikasi untuk pagi ini. Yang satu ini saya hadirkan dari Natasha Midori dengan Hosanna.

5 Star FM dari Hillsong Worship dengan Broken Vessel atau Amazing Grace membawa kita di menit yang ke-31 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM ya. Dan saya akan lanjut menghadirkan pujian yang lain yang satu ini dari GMS dengan Waktumu yang terbaik.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari GMS dengan Kau Menunggu Hidupku. Dan pagi ini kita berdoa. Sebelum kita merenungkan satu renungan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia dalam hidup kami, berkati renungan pagi ini supaya boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Menyerahkan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Ya, praktikasi pagi ini kita akan bersama-sama kembali mengingat ya, kembali belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Praktikasi, saya sangat tertarik ya dengan Pak Paulus Kumala yang pagi ini mengirimkan ini berkat. Yang paling dicemaskan dan ditakutkan orang yang sudah lanjut usia ternyata bukan tidak punya uang atau harta benda, melainkan tidak punya orang yang benar-benar peduli dan dekat saat sudah tidak berdaya lagi. Ya, perhatikan sih, di setiap usia, ya, di situ ada masalahnya sendiri-sendiri, perhatikan sih ya. Di setiap jenjang usia, di situ ada masalah yang dihadapi. Anak-anak ada masalahnya, gitu kan. Tidak bisa matematika, gitu ya. Tidak bisa pelajaran, gitu ya. Tidak bisa mengerjakan PR ini, kesulitan, gitu ya. Anak-anak pun menghadapi masalah, nanti kasih. Keponakan saya pun juga kadang pulang sekolah kalau saya jemput begitu lemas, begitu ya. Lemas kenapa? Karena kalau saya tanya kenapa kamu, gitu ya. Kadang dia merasa kesulitan dengan pelajaran yang dihadapi di sekolah. Jadi capek gitu lah ya. Jadi anak itu punya masalah sendiri. Beranjak dewasa, mulai TK pun sudah ada masalah ya. Ponakan saya TK, kadang pulang sekolah sudah lemes begitu. Ya, karena ada kesulitan yang dihadapi. Tingkat SD beda lagi. SMP kesulitannya beda lagi. Permasalahannya beda lagi. SMA beda lagi. Gitu ya. Nah, di setiap jenjang usia ada masalah yang akan dihadapi, menurut masuk kemarin saya baca-baca tentang krisis. Ada istilahnya midlife crisis. Krisis midlife crisis ini adalah krisis yang dialami oleh orang paruh baya yang berusia 40-50 tahun. Nah, krisis ini adalah krisis yang gejalanya itu dia mengalami khawatir, bingung, takut dengan kelanjutan hidupnya. Jadi orang bisa mengalami yang namanya midlife crisis. Krisis saat memasuki 40-50 tahun. Gitu ya. Ada perasaan khawatir, bingung, dan bagaimana ya kelanjutan hidup saya ke depan? Ada pikiran-pikiran seperti itu, penelitian. Dan ini mirip dengan krisis yang dihadapi orang saat berusia 18-30 tahun. Di masa ini juga ada krisis yang disebut quarter life crisis. Gejalanya juga sama ya. Ini adalah krisis identitas. Khawatir. Ada perasaan khawatir, ada bingung dengan masa depan bagaimana ya, dan juga takut dengan kelanjutan hidupnya. Ini ternyata di usia 18-30 tahun orang mengalami krisis ini, dan itu terulang di usia 40-50 tahun. Ya, ketika orang mulai khawatir, mulai bingung, siapa saya, gitu. Siapa saya? Bagaimana hari depan saya? Gitu, di usia-usia 18-30 tahun begitu ya, termasuk itu juga sama. Saya juga mengalami masa pencarian jati diri, siapa saya begitu ya, siapa saya. Ada banyak kebingungan di situ, ada banyak kebingungan. Sampai saya bekerja jadi penyiar. Di usia-usia itu 18-30 tahun ada satu perjalanan panjang di mana saya mempertanyakan siapa diri saya, siapa saya, untuk apa saya ada, gitu ya. Itu benar-benar sih. Untuk apa saya ada? Untuk apa? Dan apa tujuan hidup saya? Begitu benar-benar sih. Ada kebingungan memilih. Ini mau menjalani hidup di seperti apa? Begitu. Saya melamar ke sana sini,
lamar kerja, gak ada yang terima begitu kan. Ya cuma satu pintu yang Tuhan bukakan ya di radio ini, benar dikasih ya, di radio ini. Jadi saya sudah coba lamar ke berapa tempat begitu, tidak ada yang yakin dengan saya begitu. Carinya yang berpengalaman begitu, tidak cari yang masih baru lulus, cari yang berpengalaman, benar nggak sih? Nah, di situ jadi sampai akhirnya cuma satu pintu ini yang terbuka dan akhirnya saya menjadi penyiar radio begitu, benar nggak sih? Satu dunia yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Apalagi kerjaannya banyak bicaranya, benar nggak sih? Basicnya saya pendiam, tapi harus banyak bicara. Nah di situ, jadi ada sebuah krisis 18 sampai 30 tahun sampai akhirnya saya ada di sini bekerja dan menikmati. Akhirnya masa krisis itu terlewati karena saya menikmati masa-masa yang ada di sini. Cukup panjang saya ada di radio ini. Sudah lebih dari 10 tahun, lebih. Oke. Dan itu pun bisa terulang, krisis ini bisa terulang di usia 40 sampai 50 tahun. Ya, ketika orang mulai mempertanyakan siapa aku gitu. Bagaimana aku ke depan gitu benarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul ya, termasuk ketika orang memasuki masa atau usia tua gitu. Yang ditakutkan orang yang sudah tua bukan tidak punya uang atau harta benda, melainkan tidak punya orang yang benar-benar peduli dan dekat saat tidak berdaya lagi. Mereka sudah gak punya waktu. Ya punya anak-anak, tapi anak-anak ya harus bekerja, begitu kan? Harus bekerja. Kadang kalau anak sangat sibuk ya waktu untuk orang tua juga sangat berkurang, begitu. Gitu kan? Apalagi kalau cucu-cucu sudah mulai besar ya, mulai sibuk sendiri-sendiri. Nah, ketakutan orang tua itu juga ada, benar enggak sih? Jadi mereka juga mengalami sesuatu dalam hidupnya. Takut ada yang enggak benar-benar peduli dan dekat. Jadi ini yang akhirnya membuat sebuah lapangan kerja di mana ada daycare untuk orang-orang lanjut usia, gitu ya. Jadi papa mamanya, orang tuanya tidak dititipkan ke, tidak ditaruh di panti jompo, tapi di daycare. Jadi ya ada satu tempat di mana di situ orang-orang tua begitu ya, dititipkan oleh anaknya ketika mereka kerja, nanti pulang kerja dijemput begitu ya. Nah, di situ mereka diterapi begitu ya. Ya diajak ngobrol, diajak bermain begitu kan. Daycare. Ada daycare. Satu ini ya, satu kesempatan untuk bisa benar-benar melayani. Dan ini banyak memanfaatkan jasa ini, perhatikan sih ya. Ada satu tempat di mana orang-orang tua di situ dititipkan, diterapi di kolam renang begitu ya. Diajak bergerak di kolam renang. Pokoknya enggak sendirian, jadi punya teman begitu, perhatikan sih ya. Jadi kalau anak pulang kerja baru dijemput, ini ada, perhatikan sih ya. Sendiri, kesendirian, kesepian itu adalah hal yang tidak pernah diharapkan oleh orang tua begitu ya. Yang pasti pokoknya rame gitulah ya, di sekelilingnya tetap ada orang gitu ya kan. Nah, itu yang mereka harapkan. Jadi masing-masing tiap-tiap ini ya, tiap-tiap usia kita akan mengalami banyak hal, ya sih. Tiap-tiap usia, saya nggak tahu Anda ada di usia berapa, saya pun di usia sekian juga mengalami ya apa yang dialami oleh orang dalam usia seperti ini begitu ya. Saya percaya Anda pun di usia Anda juga mengalami apa yang pergumulan di usia Anda. Tapi yang pasti bahwa
Tuhan ada dan Tuhan hadir di setiap perjalanan usia hidup kita. Melihat kasih ya, perjalanan usia hidup kita banyak hal yang terjadi, melihat kasih, tapi Tuhan tetap hadir. Tuhan akan terus menyertai, mulai dari kita anak. Ya kan, kalau kita menoleh ke belakang, semua yang kita hadapi tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Ya kan, Tuhan menyertai kita dengan masalah kita yang masih anak-anak. Tuhan menyertai kita ketika kita remaja dengan masalah remaja. Tuhan menyertai kita di masa muda dengan masalah anak-anak muda. Tuhan menyertai kita di masa dewasa. Tuhan itu menyertai kita dari kecil sampai tua. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan itu yang menyertai kita dari kecil sampai tua, bahkan selama-lamanya, begitu kan? Ya, benar ya sih. Tuhan menyertai dalam proses Dia hadir, mulai dari kita lahir. Dia menyertai kita dalam proses pertumbuhan, begitu kan? Dari kecil sampai tua, itu adalah proses. Dia menopang langkah hidup kita, penerikasi. Mazmur 121 ayat 3-4, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Satu hal yang indah, penerikasi, bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kaki kita itu goyah, penjaga kita tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Ya kan? Tuhan itu kenal yang hidup kita, berkat kasih. Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Masa yang banyak orang merasa takut ditinggalkan gitu ya. Tapi Tuhan memberikan satu jaminan bahwa sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Mazmur 3 ayat 3, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang tidak membiarkan kaki kita goyah. Penjaga, Tuhan itu menjaga kita. Untuk apa Tuhan menjaga kita, menurut kasih? Kita ini dijaga itu kenapa? Suatu yang dijaga itu kenapa, menurut? Suatu yang dijaga itu berarti suatu itu berharga. Kalau rumah Anda tinggal, kemudian Anda taruh penjaga, kenapa Anda anggap itu sangat penting, ya kan? Kadang enggak pakai jasa manusia, anjing gitu. Awas, ada anjing, ditulisi begitu kan di pintu. Yang di dalamnya ada anjing beneran gitu. Anjing penjaga. Kenapa ditaruh anjing penjaga? Karena berharap ya, ketika tuannya pergi, rumahnya tetap aman gitu. Karena itu ditaruh penjaga. Kenapa dijaga? Sesuatu yang dijaga itu sangat sangat berharga, berarti. Sesuatu yang dijaga itu sangat sangat berarti. Kalau nggak dijaga, bagaimana? Ada berapa hal yang nggak dijaga sih? Ya tergantung tujuannya kenapa. Ada yang tidak dijaga, kantin kejujuran misalkan, gitu kan? Ya, kantin kejujuran. Ya. Tidak dijaga, tapi ya itu melatih kejujuran dari biasanya ada di sekolah ya, karena kantin kejujuran. Jadi melatih kejujuran dari siswa-siswa. Tapi saya nggak tahu. Sistem kantin seperti ini apakah memang bisa berjalan ataukah pada akhirnya bangkrut? Kalau tetap bisa bertahan untung, itu berarti tandanya bahwa orang-orang anak-anak di situ jujur semuanya. Tidak dijaga karena melatih. Ya, berarti sesuatu yang tidak dijaga dengan baik biasanya
suatu yang dianggap tidak berarti. Apa yang Anda taruh asal, biasanya sesuatu yang Anda anggap gak terlalu berarti. Sendal misalkan dilepas sambil dilempar kenapa? Karena anggap tidak terlalu berarti, karena kalau hilang bisa beli lagi. Tergantung sendalnya juga, kalau bagus ya pasti dijaga. Tapi sendal yang dilepas dengan ya sudah ditaruh seenaknya, apalagi ditendang begitu kan, nggak tahu mau lah kelempar kemana nggak peduli gitu ya. Yang penting fokus masuk ruangan ya, sendalnya dilempar kemana nggak tahu. Kenapa? Karena dianggap tidak terlalu berarti. Kalau hilang pun bisa beli lagi. Itu benar ya. Sesuatu yang nggak dijaga dengan baik biasanya sesuatu yang dianggap kurang berarti. Tapi Tuhan menjaga kita, kasih. Berarti kita ini, saudara dan saya adalah suatu yang berarti buat Tuhan, suatu yang berharga buat Tuhan, suatu yang semakin dijaga dengan ketat, berarti semakin penting, ya kan? Suatu yang dijaga itu adalah suatu yang penting. Kalau nggak dijaga ya bukan suatu yang penting, berarti kasih. Ya kan? Bukan sesuatu yang penting. Kebun buah-buahan pun ada penjaganya, apalagi buah-buahan yang ya mahal begitu, berarti kasih ya, ada penjaganya, berarti kasih. Kebun anggur pun ada penjaganya, ya. Kenapa dijaga? Karena penting. Semakin penting, semakin ketat penjagaannya, gitu ya. Semakin penting, semakin ketat penjagaannya. Ya, Anda tahu mobil yang mengisi ulang uang di mesin ATM begitu kan? Kita lihat mobilnya itu, waduh, banyak perlindungannya, berarti kasih. Kenapa? Karena sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di dalamnya berharga, gitu kan? Iya enggak? Nah, dan orangnya pun orang khusus yang mengantarkannya, gitu, berarti kasih. Jadi suatu yang dijaga adalah suatu yang penting. Saudara dan saya penting buat Tuhan. Suatu yang dijaga itu suatu yang berarti, berharga, karena itu dijaga. Ya, yeah. Menjaga karena kita disayangi, itu sebabnya kita dijaga. Kalau nggak disayangi, nggak akan dijaga. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya ketika mereka dalam bahaya, karena mereka, karena induk ayam menyayangi anak-anaknya. Kalau ada bahaya, induk ayam ini akan, nih ya, mengembangkan dirinya ya, dan anak-anaknya berlindung di bawah sayapnya, sehingga yang kelihatan anak-anaknya itu nggak kelihatan lagi, yang kelihatan adalah induknya saja, gitu kan? Ya, itu karena induk ini menyayangi anak-anaknya. Jadi intinya, kalau kamu mau mengganggu anakku, hadapi aku dulu, begitu loh, mulai dikasih ya. Hadapi aku. Jadi karena sangat disayang, maka Tuhan menjaga. Ya kan? Ketika ada bahaya yang benar-benar bahaya mengancam keselamatannya anak-anaknya, maka anak-anaknya diminta sembunyi sehingga yang kelihatan cuma induk ayam. Sehingga maksudnya apa? Ya, hadapi induk ayam itu kalau berani, gitu kan? Ya kan? Jangan ganggu anak-anakku, itu benar kasih. Tuhan menjaga karena kita ini berarti, karena kita ini penting, karena kita ini dikasihi, benar kasih, disayangi oleh Tuhan. Sampai masa tua adalah dianggap masa yang menyusahkan, begitu kan? Tapi Tuhan berkata, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong.
Ini artinya adalah sebuah pernyataan Tuhan betapa berharganya kita. Sampai tidak berdaya itu digendong. Itulah Tuhan benar kasih. Dia itu sahabat kita mulai dari kita lahir, gitu kan? Sampai kita tua, dia tetap sahabat yang setia bersama dengan kita. Benar kasih. Tidak ada sahabat setia seperti ini. Yang selalu menyertai kita sampai masa putih rambut. Jadi kita berharga itu ketika apa, benar kasih? Dari lahir sampai mati, kita ini berharga di mata Tuhan. Bukan hanya saat muda, saat kuat, tapi sampai masa tua. Dimana di sini tua itu ya identik dengan kelemahan. Ya kan? Tuhan tetap mencintai kita. Kita berharga bukan karena waktu kita kuat saja. Kita berharga karena memang kita berharga di matanya Tuhan. Bukan hanya saat kita kuat, saat kita muda, saat kita bisa memberikan banyak hal, tapi waktu sudah tua, kita ini berharga. Dan karena itulah Tuhan menggendong kita. Dan Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Benar kasih. Jadi tetap percaya Tuhan. Benar kasih. Tuhan menjaga kita supaya iman kita tetap di dalam Dia. Gitu kan? Ketika Petrus akan ditampi, Tuhan Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat iblis menuntut untuk menampi kamu. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur." Kenapa Tuhan menjaga kita? Supaya kita tetap ada di dalam iman percaya kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan Yesus sampai berdoa ya, untuk Simon Petrus. "Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur." Kenapa Tuhan menjaga kita? Karena Tuhan ingin kita ini sampai akhir, gitu kan? Jalan sampai akhir tetap mempertahankan iman, tidak goyah. Tuhan menjaga kita supaya tetap ada di jalannya, di jalan yang terang. Karena itu kadang Tuhan beri peringatan, kamu mulai ke kiri, terlalu ke kiri. Ini sebentar lagi kamu keluar jalur, ayo kembali. Tuhan menjaga kita tetap ada di jalannya. Tuhan berikan kita peringatan-peringatannya supaya kita tetap di jalannya. Di dalam jalan Tuhan yang terang, terus berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus, yang mengarah kepada terang. Terima kasih ya. Tuhan menjaga kita supaya iman kita tetap menyala ya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia mau supaya kita tetap menyala, kasih. Tetap bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Tetap, tetap bersemangat, tetap maju. Itu ya, di dalam Tuhan, benar kasih. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, bagaimana dengan hidup kita, berarti ya sih? Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita, gitu ya. Dia tidak akan membiarkan kita. Ya. Berapa hari yang lalu motor saya mogok, gitu, berarti ya sih? Mogok di lampu merah begitu, benar kasih. Gitu, di perempatan alun-alun Sidoarjo begitu ya. Tiba-tiba berhenti, sebelumnya aman begitu ya. Ini saya menepi di situ. Di situ ada tempat kursi-kursi duduk di pinggir jalan menghadap ke alun-alun begitu ya. Saya dan istri duduk di situ. Kemudian saya hubungi kakak saya. Gitu, benar kasih ya. Saya hubungi, ini sepertinya masalahnya kelistrikan motor begitu ya. Tolong bawa obeng,
Saya cuma bilang gitu benar ya, tolong bawa obeng gitu. Ternyata ya dibawakan yang lebih dari obeng benar ya sih. Ya dibawakan aki cadangan gitu ya. Untuk bisa memantik begitu ya, mungkin akinya atau apanya begitu. Tapi akinya masih bagus benar ya sih. Belnya ya masih jelas gitu ya. Tapi satu hal yang gak pernah saya pikir, kakak saya membawa tali begitu kan. Tali. Membawa tali. Jadi dia itu berpikir sampai seperti itu. Hal yang tidak saya pikirkan gitu. Jadi dia berpikir kalau ini gagal usahanya, dia sudah berpikir bahwa ini akan ditarik gitu. Gitu kan? Jadi berapa hari yang lalu saya tarik tambang malam-malam gitu ya. Karena malam, jadi saya cari bengkel pun ya sudah tutup malam hari. Jadi tarik tambang malam-malam gitu ya. Jadi ternyata tali itu berfungsi ya, menarik dari Sidoarjo pulang gitu ya. Luar biasa. Diikatkan motor dengan motor diikat begitu kan, kemudian jalan. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Saya menjaga posisi motor yang ditarik, saya enggak menekan rem sama sekali gitu ya. Pokoknya jalan terus gitu. Luar biasa pengalamannya. Ya benar enggak sih? Nah, itu adalah keluarga kita pernyataan sih yang tidak akan membiarkan kita ya, tidak akan membiarkan gitu ya. Saya kan telepon gitu kan, motor saya mogok ya kan, keluarga kan nggak bilang ya sudah biarkan saja gitu ya, itu arti tidak membiarkan ya wes itu urusanmu kan nggak, tapi dia datang jauh-jauh gitu ya, malam-malam gitu. Puji Tuhan, walaupun tali itu sempat putus gitu ya, tapi kemudian ada ide baru, ayo coba diikat lagi talinya, dan itu berhasil akhirnya sampai di rumah gitu ya. Tidak membiarkan itu artinya ya Anda tidak dibiarkan sendiri ya. Kalau manusia bisa seperti itu, terlebih lagi Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Tuhan itu ingin kita tetap kuat, teguh. Kalau kaki kita mulai goyah, itu Tuhan tidak akan membiarkan. Sih kan? Dia mau kaki kita itu tetap teguh, berdiri, berani. Penjaga kita tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sampai masa tuamu akan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, pernah kasih, yang tidak akan pernah membiarkan kita ya. Karena itu kalau Tuhan sedemikian menjaga kita, mari kita juga saling menjaga supaya iman tidak padam ya kan? Saling menjaga supaya iman tidak padam. Kita juga saling menjaga satu sama lain. Kenapa? Karena ya saudara-saudara kita pun adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, gitu kan? Jaga, saling menjaga supaya iman tidak padam. Saling menjaga supaya mereka tetap ada di dalam jalan Tuhan, gitu kan? Supaya kita semua tetap ada di jalan Tuhan, supaya kita semua tetap ada di dalam jalan terangnya. Kita perlu saling menjaga, saling menguatkan, gitu ya. Saling, kata saling di situ berarti ya. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan, benar kasih. Kiranya boleh menjadi berkat. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan, dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir

Ya, terima kasih. Saya akan hadirkan yang satu ini, satu pujian dibawakan Michelle Liu bersama dengan Agnes Chen dengan Tuhan yang menjaga hidupku.

105,5 Star FM. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga hidup saudara dan saya. Dia mencintai saudara dan saya dengan kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang pagi ini bergabung lewat jalur WA Star FM 0818310755. Di sini ada Ibu Kamila yang berbagi berkat. Sesungguhnya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya yang engkau perlukan, jauh melebihi apa yang kau perkirakan. Amin gitu ya. Puji Tuhan. Tuhan menyediakan yang kau perlukan jauh melebihi apa yang kau perkirakan gitu ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Sama seperti yang ya, kemarin malam ini saya dihubungi seorang begitu, terima kasih. Pak RT begitu ya. Sudah lama saya enggak ketemu Pak RT. Kemarin saya papasan dengan Pak RT, saya sapa, Pak, begitu ya. Dan dari sapaan itu benar kasih ya, malamnya kemarin malam ya. Pak RT ini WA saya begitu ya. Mas, satu minggu yang lalu saya ngajak ini ya. Saya ngajak orang lihat rumah sampean begitu ya, ini rumahnya masih mau dijual kan begitu ya, begitu. Ini ada orang mau loh begitu ya, begitu menarik kasih. Sudah lihat kemana-mana nggak ada yang cocok begitu ya. Cuma lihat rumah ini kok

Tuhan itu luar biasa. Luar biasa punya kasih. Melampaui apa yang kita pikirkan gitu ya. Saya juga enggak ngerti gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah cara Tuhan punya kasih. Yang bekerja melampaui pemikiran kita, punya kasih ya. Saya enggak tahu bagaimana kelanjutan nanti. Ya, tapi dari situ saya melihat Tuhan itu nyata begitu menegasi, lebih dari yang kita pikirkan itu yang dia itu lakukan begitu. Oke, okay. Terima kasih untuk Anies yang ada di Nganjuk, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati, ya kan? Kemudian ada Bapak Purmanam juga mengucapkan shalom Mas Julius, selamat pagi. Requestnya Srengenge Nyunar dari Endah Laras. Menyapa Pak Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Yang Pono, Pak Widianto, Pak Irawan, Mas Adi, Purin, Bu Haji, Bu Ira, Tumiar, Idawati, Cameng Mustika, Mika, Mbak Wiwin, dan Mak Meduro. Terima kasih Mas Julius, tetap semangat melayani Tuhan ya. Ada berkat yang dibagikan dari Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada Tony di Krian juga mengucapkan selamat pagi ya. Request satu pujian atur saja Tuhan. Itu ada AI Bambang atau Ibu Bambang ya. Kalau AI beda lagi ya. Ini Ibu Bambang di Bakso Salatiga. Lama tidak menyapa Bu Bambang Bakso Salatiga ya. Ada yang kangen dengan Bakso Salatiga loh Bu Bambang ya. Ini dulu konsultannya Radio Star FM. Ya, namanya Bung Mario. Saya enggak tahu pagi ini mendengar atau enggak. Rumahnya ada di Surabaya nih Bu Bambang ya. Ya, kapan hari saya komunikasi dengan dia dan aku kangen dengan Bakso Salatiga begitu ya. Sudah tua di kursi roda jadi untuk mobilitas sudah sangat terbatas gitu. Tapi dia masih ingat nikmatnya Bakso Salatiga Ibu Bambang ya. Oke, selamat pagi Bung Mario. Kalau Bung Mario mendengar ya, Bung Mario ini juga Bung Mario ini adalah dulu penyiar legendaris begitu ya. Dia foto bareng Bon Jovi begitu ya. Dia juga termasuk juri seleksi Indonesian Idol begitu ya. Luar biasa. Oke, Ibu Bambang mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Yulia. Salam sehat untuk semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan. Lagu yang baru saja berlalu, Sebelum Tuhan Yang Menjaga Hidupku ya. Sebelum Tuhan Yang Menjaga Hidupku, Kau Menunggu Hidupku ya. Tak kusangka sejak dulu Kau Menunggu Hidupku. Itu liriknya yang itu kah Ibu Bambang? Kusadari selama ini Kau Menanti. Itu GMS Live dengan Kau Menunggu Hidupku gitu ya. Oke, okay, terima kasih untuk Ibu Bambang. Renungan pagi ini bagus sekali, tetap setia mewartakan sabdanya ya. Terima kasih gitu ya. Saya ucapkan maju terus Pak Susana tiganya. Salam sehat untuk Bung Mario, bukan Ibu Mario, Bung. Jadi nih laki-laki ya, Ibu Bambang. Tuhan berkati, terima kasih untuk supportnya selalu ya. Ibu Paula juga di Sidoarjo. Mengucapkan shalom Kak Julius, requestnya mujizat dalam bersyukur dari NDC. Salam buat semua pendengar PTL, tetap semangat melayani Tuhan ya. Ada Furin juga yang ada di Bangil. Halo, selamat pagi kok. Shalom, apa kabar? Selamat melayani persekutuan udara PTL ya. Selalu setia dari awal hingga akhir. Menyapa Pak Purmanam, Ibu Ira, Ibu Anis, Mama Dia, Ibu Lita, dan juga Pak Lukas Basuki. Semuanya saja happy Sunday, selamat beribadah di gereja masing-masing, Tuhan berkati ya. Terima kasih kok Julius, pagi ini minum apa? Minum saya minum kopi luwak. GMS keputar banyak pol pagi ini, jadi sungkan aku minta GMS live juga ya. Requestnya hidup bebas saja baik koredo. Jual aja kok rumahnya ya, jual rumah itu banyak kenangan di situ gitu ya. Jadi juga ada keluarga yang harus berunding, jadi nggak langsung semudah itu begitu ya. Ya,
Selama masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, maka selalu ada harapan untuk

hidup yang dipulihkan. Yeskel 33:11. Oke, terima kasih. Ada Ibu Mariana mengucapkan shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Ko Julius. Yakin saja pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kok kalau motornya mogok di Sidoarjo, telepon saya kok ya. Tak ajak suami memperbaiki. Tapi sungkan kan ya. Saya enggak mau merepotkan gitu ya. Tuhan berkati kita semuanya. Derek Gusti ora rugi nyata gitu ya. Terima kasih Ibu Maria ya buat perhatiannya. Ya. Karena itu ternyata setelah sampai di tukang servis jauh lebih ribet sebenarnya masalahnya. Jadi pompa bensinnya itu enggak sekuat dulu gitu ya. Jadi memang ketika di starter bensinnya ke pompa gitu ya. Cuman pancarannya itu enggak kuat gitu. Setelah diganti baru wah ini. Berarti betul masalahnya di situ. Jadi di pompa bensinnya. Pompa bensin dari tangki ke bawah itu lemah ternyata. Gitu ya. Jadi kenapa kok makanya di starter kok enggak geng gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Mariana dan Bikati. Kemarin sudah starter mobil sudah berbagai macam cara gitu ya. Tapi ternyata memang harus punya pengalaman ditarik ya. Tarik tambang malam-malam di jalan raya. Oke, judul lagunya Kau Menunggu Hidupku dari GMS Live ya untuk Ibu Bambang. Betul itu judulnya. Ada Bapak Tony Hendarto, selamat pagi Om Julius, lama tidak jumpa. Ya lama sekali tidak jumpa Pak Tony Hendarto ya. Salam sehat juga untuk semua pendengar. Juga gimana kabarnya Om Cornelius? Om Cornel tetap semangat basket gitu ya. Tuhan Yesus berkati. Salam satu nyali Wani, maju bersama Yesus, pujiannya anugerahmu. Ada berkat yang dibagikan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup ya. Ikuti Yesus setiap hari dan biarkan terangnya menerangi jalan hidup. Terus sekali ya, Tuhan mau kita ini tetap jalan di jalannya. Dia menjaga kita tetap di jalannya. Ada Ibu Ira di Sidoarjo, shalom pagiku, menyapa AI Bambang Salatiga. Kalau AI ini panggilannya siapa sih namanya? Ibu Bambang, kalau AI itu beda. AI siapa? Ibu Bambang. Ada Purin, Pak Purmanam dan Pak Lukas. Soalnya kalau saya panggil AI Bambang pasti dikoreksi sama Ibu Bambang. Iya kan? Kalau Ibu perusahaannya Bambang gitu ya, Bu Bambang. Kalau AI, ya ini namanya AI Liing ya. Sudah lama gak di Mandarin Star sih, jadi lupa dengan nama AI. AI Liing ya. Kalau di Mandarin Star kan namanya nama, ya nama Mandarinnya ya, yang disebut gitu ya. AI Liing, Bu Bambang ya kalau Indonesianya. Salam ya. Rumahnya kok mau dijual, mau pindah mana kok? Enggak tahu mau pindah kemana gitu ya. Kemana Tuhan mau begitu saja ya. Kemana Tuhan mau. Saya pernah kok ketemu AI Liing ya. Bakso Salatiga dan makan di situ. Batik tenunnya keren. Ya betul sekali. Kami pernah makan di situ. Jadi sembari ngobrol bareng dengan Pak Handoko, juga ada Pak Andrew di situ ya, makan bareng. Setelah itu diajak jalan-jalan lihat proses menenun batik ya, saya masih ingat. Yeah, kan? Proses menenun batiknya manual gitu. Ini buka kursus nggak Bu Bambang, kursus menenun batik gitu ya. Kalau mau belajar membatik manual bisa datang ke Bakso Salatiga, ke Ibu Bambang gitu. Keren kok. Saya lihat waktu itu ada proses melukis batiknya. Lihat sih, manual. Dan disitulah nilai seninya yang jadi mahal. Kan kalau cetak mesin sih gampang, gitu, printing, gitu. Tapi kalau dilukis oleh manusia itu mahal. Oh ternyata memang buka kursus ini ya, kursus menenun
membatik kok menenun. Bisa belajar tenun dan batik juga ya. Nah, jadi kalau ada yang tertarik pendengar mau belajar menenun, membatik juga, karena ini memang manual, disitulah nilai seninya tinggi. Bisa datang ke Bakso Salatiga. Tahu tempatnya kan? Sebelum pertigaan Purwosari. Pokoknya kalau mendekati Purwosari sebelum pertigaan, coba toleh ke kiri terus, toleh ke kiri pelan-pelan saja gitu. Nanti ada tulisan Bakso Salatiga. Nah, pohon nangka juga ditanam Ibu Bambang gitu ya. Wah, ini buahnya, saya dikirim foto buahnya banyak sekali. Mantap Bu Bambang ya. Ini kalau berbuah makin besar, makin matang, kerasa ini ya kan? Ini luar biasa. Satu pohon buahnya gak karu-karuan ini. Ini namanya bertumbuh, berbuah lebat gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat semua perhatiannya gitu ya. Dan sebelum kita mendengarkan renungan dalam bahasa Jawa, terima kasih, saya akan kembali hadirkan pujian yang lain. Terima kasih. Pujian yang saya mau hadirkan adalah mujizat dalam bersyukur. Dan setelah itu kita akan menikmati renungan dalam bahasa Jawa kurang lebih 15 menit. Setelah itu saya akan sapa Anda kembali yang bergabung gitu ya. Yang satu ini dari Indie Worship dengan mujizat dalam bersyukur.